0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 aku ga Radio Bali setangkai anggrek bulan. Kalau dulu ngambil anggrek itu atau mungkin ngambil bunga-bunga tertentu itu pakai tangan atau gunting ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lama prosesnya. Jadi pantas lagu ini muncul.
1: Oh iya.
0: Santai dia. Setangkai ngambil
1: satu. Beatnya sangat slow ya. Apa ketuk-ketukannya slow.
0: Anggrek boleh ambil lagi. Oh, dia 2 jam kira-kira baru dapat 15-20 mungkin ya. Tapi kalau sekarang kalo ketika sekarang kapitalisasi masuk ini. Tak yeah. Sempat lagu yang gini.
1: Tidak ada.
0: Pasti dutek-dutek. Jerah-jerah-jerah. Jadi 2 jam bisa 500 anggrek gitu.
1: Lagunya apa? Kicau Mania.
0: Kicau, kicau, kicau. Ya sih. Jadi cepat ya perbedaan di masa lalu ketika zaman-zaman orang-orang kita zaman dulu melakukan sesuatu dengan zaman sekarang itu mungkin dipengaruhi teknologi.
1: Betul.
0: Mungkin dipengaruhi juga sama apa ya? Efektivitas ya.
1: Efektivitas, modernitas.
0: Modernitas, alat-alat. Tapi apalagi sih selain kita metik atau motong tanaman, apalagi yang berubah ya di zaman sekarang nih?
1: Ini kali ya, kalau misalnya yang masih saya ingat dulu ya.
0: Iya.
1: Zaman dulu banget ya. Itu orang tua biasanya kalau misalnya habis apa? Panen padi sebelum
0: ya.
1: sebelum dijadikan karung beras
0: dibungkus
1: dengan
0: beras, ya.
1: Ke dalam karung itu mereka numbuk. Jadi ditumbuk pakai alu itu.
0: Benar.
1: Iya, di apa sih namanya alatnya di bawah itu ya?
0: Iya, alat tumbuk itu ya.
1: Iya, itu prosesnya lumayan capek, lumayan pegel juga. Jadi 2 jam biasanya hanya menghasilkan 2 kilo beras.
0: 2 kilo per 2 jam.
1: Ototnya sudah terbentuk. Betul, gitu kan.
0: Makanya orang dulu tuh paten-paten ya, sehat-sehat ya.
1: Benar.
0: Oh iya, kalau sekarang dalam waktu 2 jam karena sudah ada mesinnya, kayak bisa berkilo-kilo deh.
1: Betul banget, belasan kilo, puluhan kilo mungkin.
0: Benar.
1: Iya.
0: Mungkin kalau dulu orang harus makan nasi harus numbuk beras, kalau sekarang tinggal beli.
1: Benar.
0: Itu juga perbedaan ya. Iya, hebat. Dan itulah yang akan menjadi topik kita hari ini, Alkogars. Hal-hal apa saja yang sudah berubah dari masa lalu menuju masa sekarang.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya Alkogars keingat, dulu saya begini, lalu sekarang begitu. Mau gabungan lewat WhatsApp, boleh di 081236155969.
1: Nah, bisa juga di sosial medianya Elkoga Radio Bali, di Instagramnya @elkogafm atau di Facebooknya Elang Kosa Gagana.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentu saja masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan Desta Arita.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tempat modern, Bu. Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
4: Kiki, pulang yuk, Ki.
5: Terus kenapa?
4: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
5: Emang mau kemana?
4: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
5: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
4: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
5: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
4: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
5: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
4: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
5: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
4: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
5: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
6: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
7: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: Να μην...
1: belum memilih kampus ketika pada saat mau selesai kuliah, selesai SMA, sekarang bingung jadinya kan?
2: Bingung jadinya. Daripada bingung-bingung nih, ada rekomendasi kita Yuda apa Yo. Tuh? Siapa nama kampusnya?
1: Siapa nama kampusnya?
2: Apa nama kampusnya?
1: Benar-benar. Jadi bagi Elkogers yang ingin mencari kampus terbaik, itu ada tempatnya ada di Denpasar. Langsung saja kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, yang merupakan pilihan logis buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu tidak hanya tentang cocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Elkogers yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa dipilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Yang kedua, mempelajari ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang berkaitan dengan teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kita punya nomor 3 dan nomor 4 juga.
2: Yang nomor 3 ada teknologi pangan dan hasil pertanian nih. Nah, program studi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional ya. Penanganan industri pangan ini tentunya akan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Selanjutnya, yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Nah, program studi yang satu ini Elkogers berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih Elkogers Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi Profesor, Doktor, dan Magister. Selanjutnya Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya ya, di mana kelasnya itu bersih banget dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda tidak perlu pusing-pusing dan tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, jadi putuskan sekarang juga Elkogers untuk segera mendaftarkan diri anak Anda, mungkin sepupu Anda, ponakan Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, jika Anda ingin lebih mendalami tentang FPST UNWAR ini, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangin ya, sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338 5765547.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 Koga Radio Bali. Ketika dulu dilakukan, sekarang berbeda. Ini ternyata banyak yang gabungan juga ya.
1: Ada dari siapa aja tuh Yuda?
0: Nah, kalau kita buka di WhatsApp ini ada yang gabungan dari Arya di Denpasar. Kalau Arya bilang yang berbeda dari zaman dulu zaman sekarang itu adalah hiburannya katanya.
1: Hiburannya.
0: Kalau dulu ingat banget sering main di lapangan, di sawah dan segala macam. Kalau sekarang hiburannya lewat HP gitu.
1: Wah,
0: semua.
1: Oh iya. Benar
0: juga Arya ya. Kemudian ada juga gabungan dari Made Hendra dari Desa Tua Marga Tabanan katanya hadir. Oke, hadir. Di sana ada siapa Desta?
1: Ada Rina nih dari Denpasar ya. Katanya kalau Rina tuh dulu sempat bantuin ibunya di dapur masak pakai parut kelapa, pakai parutan kelapa.
0: Oh iya, parut kelapa ya. benar.
1: Lagi duduk lama sambil parut satu persatu. Kalau sekarang tinggal pakai mesin parut atau blender, ternyata jauh lebih mudah katanya.
0: Oh benar, iya. Wow. Emang benar. Itulah fungsi mesin dibuat ya.
1: Iya benar.
0: Benar banget ya.
1: Tapi kalau dulu juga ada ya ngulek-ngulek bumbu. Kan biasanya pakai cobek ya.
0: Cobek.
1: Pakai cobek. Tapi kalau sekarang sama, pakai blender dah apa-apa sekarang mah.
0: Iya.
1: Gampang aja pokoknya Elkogers.
0: Benar-benar banget ya. Kemudian ada juga dari Tabanan dari Ari ya. Kalau dari Ari bilangnya yang dulu yang beda sama sekarang adalah menanak nasi. Oh ini sama seperti yang dibilang Madesta tadi ya. Kalau dulu harus katanya pakai kayu bakar ya, di rumah nenek
1: bener,
0: gitu kan.
1: Benar, manual dia.
0: Kalau sekarang semuanya serba magic.
1: Betul.
0: Pakai magic com. Magic Jer.
1: Jer.
0: Pantes namanya magic, cepet ya, tinggi ya gitu katanya. Keren ya.
1: Selain itu ada lagi nih dari Made dari Bangli, katanya zaman dulu dia setrika pakai arang.
0: Oh, wow.
1: Setrika pakai arang. Kalau sekarang sudah enggak perlu. Tinggal gak colok perlu. Sana, colok sini langsung panas semuanya.
0: Panas semuanya.
1: Iya, dulu setrika pakai arang.
0: Pakai arang. Kalau sekarang Made ya, sekarang bahkan kita enggak perlu setrika.
1: Iya,
0: bawa ke laundry aja.
1: Oh, iya. Yes. Benar.

0: cinta, wasi.
1: Cinta.
0: Ini kalau kalau kita ngomongin cinta terus ada sandiwara ini rasanya sedih ya.
1: Sedih, apalagi sandiwaranya dia bersandiwara ya, pura-pura suka.
0: Pura-pura suka, waduh, berbahaya tuh. Sama kayak ngerjain sesuatu dulu pura-pura selesai, ternyata belum selesai.
1: Belum selesai.
0: Ternyata di zaman sekarang, oh bisa dipercepat.
1: Iya, gitu. Jadi tidak perlu pura-pura lagi.
0: Tidak perlu bersandiwara.
1: Dan
0: itulah beberapa informasi yang tadi kita sudah sampaikan, pengalaman Elkogers ya. Di masa lalu Elkogers membuat sesuatu, sekarang berbeda. Tapi yang penting esensinya sama.
1: Benar, yang penting hasilnya juga tetap enak jadinya ya.
0: Benar.
1: Tidak mengurangi suatu apapun gitu. Misal kalau misalnya pakai dulu ditumbuk,
0: tumbuk,
1: bikin beras.
0: Betul.
1: Sekarang tinggal digiling pakai mesin giling. Sama aja kan jadinya.
0: Sama
1: beras
0: aja.
1: Beras juga.
0: Jadi masuk beras juga. Masuk magicom juga. Jadi untuk makanan juga.
1: Benar.
0: Cuman yang berbeda tentu adalah kenangannya ya.
1: Iya.
0: Ya. Jadi kalau misalkan Elkogers ketemu sama orang-orang tua yang bilang, wih gitu ya, zaman dulu gini-gini, itu gak usah didebat.
1: Gak usah didebat.
0: Justru harusnya, kayak gimana dulu gitu.
1: Iya, malah ditanya ya, nanyain biar aja. Mereka bisa menceritakan apa yang mereka rasakan dulu.
0: Karena kadang-kadang mereka tuh tidak mendebat, mungkin cara berkomunikasinya yang menurut kita agak sokle ya. Tapi kalau kita ngomong, sebenarnya orang-orang dulu tuh juga ingin berbagi cerita.
1: Bener, cuman, aslinya gitu.
0: Bener, cuman mereka gak bisa menceritakan di zaman sekarang yang oke-oke, mungkin yang zaman dulu diceritain gak apa-apa juga,
1: iya,
0: gitu.
1: Yang penting kita saling mengerti aja perasaan orang tua dan anak zaman sekarang ya.
0: Bener, ketika mungkin dia udah nanya kapan nikah, kapan gini, itu boleh kok ditinggal bentar. Biar gak sakit hati kan ya. Dan dari ruang dengar Anda,
1: dan Desta Arita juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga,
1: karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi,
1: selamat beraktivitas,
0: and

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indonesia.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

hadir menemani minggu pagi Anda dalam wacana seputar wanita edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Tentunya semoga pagi hari ini menjadi waktu yang tepat untuk Anda beristirahat sejenak LKGR, tentunya dari padatnya aktivitas Anda. Tentu minggu pagi ini menikmati suasana yang lebih santai serta mengisi energi untuk memulai hari dengan lebih tenang dan tentunya juga dengan lebih positif. Di edisi kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari namun seringkali kurang untuk diperhatikan LKGers. Padahal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kenyamanan, terhadap suasana hati, hingga kualitas istirahat dari seseorang. Tidak lain dan tidak bukan adalah kamar LKGers. Karena terkadang rasa nyaman itu tidak selalu datang dari hal-hal besar. Namun suasana yang sederhana pastinya akan membuat kita tetap tenang, apalagi dengan berbagai hal yang tertata dengan baik pun pasti akan dapat memberikan efek yang rileks bagi tubuh maupun pikiran kita. Jadi tetap bersama saya ya LKGers, tentunya di Wacana Seputar Wanita sampai nanti di jam 11 siang waktu LKGR Radio Bali. Dan karena setelah ini juga masih akan ada pembahasan menarik dan juga lagu-lagu asik koleksi dari LKGR Radio Bali yang akan menemani minggu pagi Anda. Jadi jangan kemana-mana.

0: 96.9. It's a good
1: morning. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Because you know I'm all about.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM LKG Radio Bali. Berbicara soal kenyamanan dan waktu istirahat, ternyata suasana kamar tidur juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas tidur dan kondisi pikiran kita sehari-harinya, LKGers. Di mana kamar ini bukan hanya sebagai tempat tidur saja ya, tetapi juga menjadi ruang untuk melepas lelah setelah menjalani berbagai aktivitas Anda di luar rumah pastinya. Tentunya di pembahasan kali ini kita akan sama-sama membahas beberapa tips sederhana

lembut juga bisa memberikan efek yang menenangkan tentunya juga bagi pikiran. Jadi sehingga tubuh Anda akan merasa lebih rileks untuk beristirahat pastinya, Alkogers. Dan tapi tidak harus langsung mengganti seluruh desain kamar Anda ya. Tapi Anda juga bisa memulai dari hal-hal kecil aja nih. Misalnya mengganti warna spray, menambahkan pencahayaan hangat, ataupun Anda bisa memilih dekorasi dengan warna yang lebih soft agar suasana kamar Anda terasa lebih nyaman. Karena terkadang Alkogers, kenyamanan itu selalu hadir dari hal-hal sederhana yang sering tidak kita sadari.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGR terkadang setelah menjalani aktivitas yang padat, yang paling dibutuhkan sebenarnya bukan pergi jauh atau liburan mahal nih LKGR, tetapi cukup pulang ke tempat yang nyaman dan bisa membuat pikiran terasa lebih tenang. Nah, salah satu tempat yang paling sering menjadi ruang untuk beristirahat tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah kamar tidur ya. Di mana namun tanpa disadari suasana kamar juga pastinya sangat mempengaruhi mood dan kualitas istirahat seseorang nih LKGRs. Di mana kamar yang terlalu penuh barang ataupun berantakan dan juga terasa sempit seringkali akan membuat pikiran Anda terasa lebih lelah gitu. Dan sebaliknya, kamar yang rapi dan tertata biasanya akan membuat suasana hati menjadi lebih tenang dan rileks gitu, LKGRs. Apalagi baru pulang kerja terus ngelihat kamar udah rapi, pikirannya bakal lebih tenang nih. Nah, pembahasan atau tips selanjutnya yaitu adalah menjaga kamar agar tetap rapi dan tidak terlalu penuh dengan barang-barang yang tidak Anda butuhkan. Seringkali kita menyimpan terlalu banyak barang di kamar ya LKGRs, mulai dari tumpukan pakaian ada di mana-mana, barang yang jarang digunakan, hingga dekorasi yang sebenarnya tidak terlalu Anda perlukan gitu. Jadi akibatnya kamar akan terasa sesak, jadi kurang nyaman untuk dijadikan tempat beristirahat. Padahal ruangan yang lebih sederhana dan tertata justru bisa akan memberikan efek menyenangkan bagi pikiran Anda. Dimana tentu Anda bisa mulai dengan merapikan area tempat tidur Anda, menyusun barang sesuai tempatnya, atau memilih barang yang memang masih Anda gunakan dan sudah tidak diperlukan lagi. Jadi selain membuat kamar terlihat lebih bersih, suasana yang rapi juga dapat membantu menciptakan rasa nyaman saat ingin beristirahat setelah menjalani aktivitas Anda sehari-hari. Jadi tidak harus langsung mengubah semuanya sekaligus LKGRs, karena perubahan kecil yang dilakukan secara perlahan juga akan bisa membuat suasana kamar Anda terasa lebih berbeda dari sebelumnya.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Band. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Terkadang yang membuat kamar terasa beda itu bukan hanya dari warna cat atau lampunya saja nih LKGers, tapi juga dari detail kecil seperti headboard tempat tidur. Nah, di tips kali ini ada yang namanya headboard ekspresif, di mana headboard sendiri di bagian sandaran di belakang tempat tidur, walaupun kelihatannya sederhana, ternyata bagian ini bisa menjadi pusat perhatian di kamar dan bisa membuat suasana kamar Anda menjadi lebih hidup, LKGers. Nah, misalnya, pilihlah headboard dengan warna yang hangat, motif unik, atau bahan yang nyaman seperti kain empuk itu Anda bisa gunakan di kamar Anda. Selain bikin kamar terlihat lebih estetik, headboard juga bisa menjadi tempat tidur atau membuat tempat tidur Anda merasa lebih nyaman buat santai, baca buku, atau sekedar rebahan sambil main handphone, LKGers. Dan menariknya, headboard ekspresif itu juga bisa menunjukkan karakter pemilik kamar. Pasti ada dari Anda yang memang suka model minimalis, ada juga yang suka model natural, sampai yang model modern dengan lampu tambahan juga pasti ada. Jadi kamar tidak terasa monoton dan punya suasana yang lebih personal lagi. Jadi tetap ya, usahakan LKGers walaupun ingin tampil menarik, usahakan pilih desain yang membuat nyaman dilihat dan tidak terlalu berlebihan juga. Karena tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menciptakan kamar yang tenang dan membuat betah untuk beristirahat. Jadi kalau Anda menginginkan suasana kamar terasa baru tanpa harus renovasi yang besar-besaran, mungkin bisa mulai dari mengganti atau menata headboard tempat tidur dulu ya, LKGers.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkogier Radio Bali. Tidak terasa Elkogier, waktu sudah menunjukkan ke pukul 10 pagi waktu Elkogier Radio Bali. Dan itu artinya kita sudah masuk ke jam berikutnya nih Elkogiers. Semoga yang lagi santai di kamar, lagi kerja ataupun masih di jalan, tetap semangat menjalani hari di minggu pagi ini Elkogiers. Dan tadi kita sudah mengobrol soal headboard ekspresif yang ternyata bisa membuat suasana kamar menjadi lebih nyaman dan tentunya juga estetik. Karena terkadang detail-detail kecil seperti ini itu memang bisa mengubah mood menjadi lebih rileks, Elkogers. Nah, setelah ini kita masih berlanjut dengan obrolan dan informasi menarik lainnya, pastinya akan menemani waktu Anda supaya tidak terasa sepi gitu, Elkogers. Jadi tetap stay ya di 96,9 FM Elkogier Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too. 90.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Apakah Anda pernah nih LKGR ketika masuk ke kamar terus langsung merasa nyaman? Nah, ternyata salah satu hal yang sangat mempengaruhi itu adalah posisi tempat tidurnya. Mungkin kedengarannya sangat sepele ya, tetapi penataan posisi tidur ternyata bisa membuat suasana kamar menjadi lebih nyaman dan pasti akan membuat Anda menjadi lebih rileks LKGR. Biasanya tempat tidur itu ditempatkan di posisi yang langsung terlihat saat kita masuk ke kamar. Jadi misalkan Anda setelah lelah beraktivitas, setelah lelah bekerja, tiba-tiba masuk ke kamar, sudah diposisikan atau sudah melihat bantalan kasur yang empuk begitu. Nah, pasti akan pikirannya pasti akan ingin rebahan aja gitu ya. Tujuannya supaya kamar akan terasa lebih mengundang dan nyaman untuk dipandang. Jadi begitu buka pintu kamar, suasananya akan terasa lebih adem dan pastinya tertata LKGR. Tapi kalau kamar Anda punya jendela dengan pemandangan yang bagus, misalnya menghadap langsung ke taman, langit sore, ataupun suasana luar yang tenang, tidak ada salahnya mencoba LKGR atau posisi tempat tidurnya langsung menghadap ke jendela rumah Anda. Karena cahaya alami dan pemandangan luar itu akan membuat suasana kamar Anda terasa lebih fresh dan tidak sumpek. Otomatis pencahayaan ataupun udara yang masuk juga akan lebih segar, pikiran juga akan merasa lebih nyaman. Tidak ada salahnya juga LKGR untuk mengubah posisi kamar tidur Anda. Jadi coba Anda bayangkan dulu pagi-pagi bangun tidur, terus langsung kena cahaya matahari yang masuk pelan dari jendela, atau malam hari juga bisa santai sambil lihat suasana luar kamar. Pasti akan merasa lebih tenang ya. Dimana hal kecil kayak gini itu ternyata bisa membantu pikiran menjadi lebih tenang setelah aktivitas seharian. Jadi selain soal pemandangan, posisi tempat tidur juga sangat penting untuk kenyamanan gerak di kamar Anda. Jadi jangan sampai kamar jadi terasa sempit karena penataan furniture yang kurang pas ya LKGR. Jadi mulai sekarang coba sisihkan ruang yang cukup buat jalan ataupun aktivitas supaya kamar Anda terasa lebih lega dan lebih terbuka.

0: dari Kecukung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM LKG Radio Bali. Berbicara soal kenyamanan dan suasana yang membuat Anda merasa nyaman, tentu memilih tempat belajar juga tidak kalah penting nih LKGers. Jadi buat Anda yang sekarang lagi bingung untuk mencari kampus atau masih galau menentukan pilihan setelah jalur SNBP dan SNBT, jangan langsung minder dulu nih LKGers. Karena pastinya masih banyak kesempatan untuk lanjut kuliah.

tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Loco Girls, tetapi dia juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang sangat-sangat tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau UN yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi, di mana agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian, serta produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk menunjang konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan, Loco Girls. Nah, jurusan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain itu ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, kalau fakultas ini dia berfokus pada pengarangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir, Loco Girls, ada juga manajemen sumber daya perairan, di mana ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Nah, untuk Anda, kenapa sih harus pilih di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di UNWAR? Yang pasti karena staf pengajarnya, Loco Girls, di mana stafnya sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan bukan hanya dari stafnya saja, yang pasti dari fasilitas kampusnya juga, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga pasti sudah lengkap, dan pasti juga sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa langsung aja klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau Anda juga bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-665-310. Dan juga dengan Bapak Dr. Indengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547. Jadi putuskan mulai sekarang ya untuk menentukan kampus pilihan Anda, tentunya di Universitas Warmadewa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Kenyamanan kamar itu tidak hanya dari dekorasi ataupun furniture saja LKGers, tetapi juga oleh sirkulasi udara di dalam ruangan kamar Anda. Karena kamar yang terasa pengap tentu pasti akan membuat waktu istirahat juga akan merasa kurang nyaman gitu ya LKGers. Jadi salah satu cara untuk menciptakan suasana kamar menjadi lebih nyaman adalah dengan memanfaatkan penghawaan alami. Jadi pasti tidak semua orang nyaman ya untuk menggunakan AC sepanjang waktunya. Jadi beberapa justru lebih menyukai udara alami dengan aliran angin yang lebih lembut dan juga segar. Jadi oleh karena itu penggunaan kipas angin ataupun kipas plafon itu bisa menjadi pilihan yang sangat-sangat tepat untuk membantu sirkulasi udara di kamar Anda tetap baik. Jadi selain membuat ruangan terasa lebih sejuk, sirkulasi udara yang lancar juga pasti dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks, sehingga nantinya kualitas tidur menjadi lebih baik. Apalagi setelah menjalani aktivitas seharian, suasana kamar dengan udara yang segar tentu akan terasa lebih menyenangkan dan pastinya nyaman untuk beristirahat. Namun ada hal yang penting juga LKGers yang perlu diperhatikan saat Anda memilih kipas angin atau membeli kipas angin gitu ya, yaitu adalah tingkat kebisingannya. Jadi sebaiknya pilihlah kipas angin yang bekerja dengan suara halus agar tidak mengganggu waktu istirahat maupun konsentrasi saat Anda berada di kamar. Jadi selain menggunakan kipas angin, Anda juga dapat memanfaatkan jendela kamar untuk membantu pertukaran udara secara alaminya. Jadi bisa Anda membuka jendela pada pagi hari dan juga sore hari, tentu dapat membantu udara segar masuk dan membuat suasana kamar terasa lebih nyaman. Karena pada akhirnya LKGers, kamar tidur yang ideal itu bukan hanya indah atau nyaman untuk dipandang, tapi juga mampu memberikan rasa nyaman dan tenang bagi penghuni rumahnya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
7: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Tidak terasa LKGRs, kebersamaan kita di kesempatan kali ini juga sudah sampai di penghujung acara. Semoga obrolan hari ini seputar tips menciptakan kamar tidur yang nyaman dan menenangkan bisa menjadi inspirasi sederhana untuk membuat suasana istirahat di rumah Anda menjadi lebih baik ya. Dan karena kenyamanan ini selalu hadir dari hal-hal kecil, mulai dari penataan kamar, sirkulasi udara yang baik, sampai dengan suasana yang membuat pikiran terasa lebih rileks setelah menjalani aktivitas sehari-harinya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah tetap atensi mendengarkan dan menemani selama 2 jam kebelakang. Semoga hari-hari Anda itu berjalan lancar dan selalu dalam keadaan sehat serta semangat ya, Kogers. Saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di lain kesempatan dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cogran Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. Please back away from your radio.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan, semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai, memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat, seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9 FM.
6: Dari Kecukung 27 Denpasar, Bali, inilah

96.9. FM El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat siang Elkogers, apa kabarnya? Kembali lagi di Hey Noon bareng saya Dani Basyari, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Semoga kabarnya baik untuk Elkogers yang di rumah ya, ataupun yang masih di jalan. Karena kan namanya hari Minggu, sudah pasti kita bakalan refreshing, kita bakalan liburan, mungkin bareng orang yang tersayang maupun sama keluarga kita sendiri. Dan mungkin kalau misalkan ada dari Elkogers yang sedang bekerja di siang hari ini, Dani bisa ucapkan semangat untuk kerjaannya, semoga dilancarkan dan nanti pulangnya dalam keadaan aman sampai di rumah dan boleh langsung istirahat deh. Dan karena juga hari ini hari Minggu dan tentunya Minggu siang, entah lagi rebahan di kamar mungkin Elkogers, atau ada juga yang lagi sambil nunggu makan siang nih, pas banget karena Dani punya banyak hal asik untuk kita bahas hari ini, dari obrolan ringan, info yang relate sama kehidupan sehari-hari, sampai beberapa lagu-lagu yang mungkin bisa bikin siang kita makin enak, yang ada tentunya di playlist Elkogar Radio Bali. Jadi untuk Elkogar stay tune aja, kita mulai siang ini dengan lagu yang cocok banget untuk suasana santai hari ini.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website-nya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkoga Radio Bali. Siang-siang begini lagi ngapain ya Elkogers? Lagi tiduran atau lagi scroll HP nggak jelas? Atau malah bengong aja nih nunggu waktu berlalu menikmati siang-siang? Kalau memang iya, berarti kita ini sebenarnya kena yang namanya Minggu Siang Sindrom Elkogers. Itu loh kondisi di mana kita ngerasa gabut, malas gerak, tapi di sisi lain ngerasa sayang sekali kalau waktu cuma habis untuk tidur aja. Nah, ini sebenarnya normal banget ya. Setelah seminggu kita bekerja atau sekolah, otak dan badan kita ini butuh jeda Elkogers. Tapi ada caranya supaya minggu siang ini tetap terasa bermakna tanpa harus

96.9 Lkogar Radio Bali. Kali ini Dani mau berbagi informasi menarik nih Lkogars untuk Anda, yaitu promo dari Klendis. Karena di Klendis lagi ada promo bambu abon tuna 75 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Lalu juga ada popoku adult yang popoku yang dewasa maksudnya ukuran XL 10 mempunyai potongan harga sebesar Rp67.300. Ada pula Konicare minyak kayu putih plus yang 60 mili sebesar Rp20.800. Dan juga ada Nutrilon Royal 4 yang vanila 1.800 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp47.000 minimal untuk pembelian 2 dan maksimal 2. Lalu juga ada setiap pembelian 1 pcs Chicky Puff yang nati caramel corn 50 gram mendapatkan free 1 pcs varian yang sama. Lalu juga ada Milna Nature Puff organik yang 15 gram all varian ya mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.600 per 2 pcs dengan minimal 2 kelipatan 2. Dan masih ada banyak lagi dong ya Lkogars, promo-promo menarik yang ada di Klendis. Jadi tunggu apa lagi Lkogars, daripada gabut minggu-minggu siang, Anda bisa segera datang dan berbelanja di Klendis terdekat. Karena Klendis memang yang terlengkap dan juga termurah.

96.9 Koga Radio Bali. Mungkin dari Kogas ada yang masih bingung ya untuk mikirin mau kuliah di mana. Nah, Dani mempunyai rekomendasi nih Kogas untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Jadi Universitas Warmadewa bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dengan ada pilihan logis untuk Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan model yang potensial berkembang. Tentunya di pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan pastinya inovasi. Jadi ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Kogers pilih nih. Ada agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, dan juga ada pangan yang tentunya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang perkembangan pariwisata. Lalu juga ada peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, ada pula nutrisi dan teknologi pakan, lalu teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Ada pula juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal, segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang berprinsip untuk diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil pertanakannya. Lalu juga ada alas lain ya Kogers, kenapa kita harus memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR. Karena untuk staf pengajaran tersendiri itu dari dosen tetap dan dibantu oleh staf pengajar dan instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan juga magister. Tentunya yang sudah berprofesional di bidangnya masing-masing ya. Lalu juga ada fasilitas kelas bersih dan ber-AC, laboratoriumnya juga lengkap, dan ada free wifi-nya juga loh dengan akses internet super cepat. Jadi untuk Elkogers nggak perlu untuk mikir lama lagi ya, boleh banget nih untuk segera daftar kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Boleh banget untuk menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarto MP di 081-338-665-310. Boleh juga ke Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di 081-338-576-547. Atau bisa juga di website di sipenmaru.warmadewa.ac.id.

96.9 Koga Radio Bali. Masih bareng saya Dani Basari, tentunya di High Noon edisi hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Untuk Elkogers yang baru saja bergabung di frekuensi ini dan ingin mengucapkan selamat datang atau selamat menikmati hari Minggunya. Buat yang sudah dari tadi bareng Dani, dan juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah setia untuk menemani pada siang hari ini. Tadi juga kita sudah ngobrol soal Minggu Siang Sindrom. Dan untuk satu jam ke depan, kita masih punya banyak lagi hal seru, mulai dari tips digital detox yang mungkin akan Dani bahas nanti, atau juga fakta unik soal hari Minggu, sampai kita bakalan, ya intinya seru-seruan lah pada siang hari ini. Jadi untuk Elkogers, tetap di sini, jangan kemana-mana, temani Dani di High Noon tentunya sampai di jam 2 siang.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah. The best music, the amazing FM. El Cougar, Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali. Minggu depan tanggal 27 Mei 2026 kita sudah akan menghadapi yang namanya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya Kogers. Tidak terasa ya sudah lagi seminggu nih untuk kita merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Alkogers yang beragama Muslim. Dan tentunya pasti kita sedang mencari hewan-hewan kurban yang sehat dan juga memenuhi syarat ya Alkogers. Jadi di Bali Farm Tabanan siap membantu Anda dalam menyediakan kambing kurban yang sehat dan pastinya memenuhi syarat. Tersedia kambing dari berat 25 kg sampai dengan 50 kg dari harga Rp3.700.000 sampai dengan Rp6.500.000. Pembelian dalam jumlah besar mendapatkan potongan harga spesial atau diskon harga Neil Kogers. Wah, mantep banget ya. Harga juga sudah termasuk ongkos kirim H-2 untuk wilayah Tabanan dan Denpasar. Tapi untuk pengiriman di luar dari H-2 dan di luar daripada wilayah Tabanan dan Denpasar akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan. Dari Bali Farm juga menyediakan jasa potong kurban di rumah Neil Kogers. Kalau misalkan tertarik nih atau sangat tergiur, boleh banget untuk menghubungi nomor WhatsApp pada 0897-600-503 kali atau dapat dilihat di Facebooknya di Andi Amarala. Semoga bisa memenuhi kriteria Elkogers dalam memilih dan memilah hewan kurban yang sehat ya.

0: Tell Coca Radio Bali.
1: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Ah elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay!
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
5: 96.9.

96.9 El Kogar Radio Bali. El Kogar pernah dengar gak istilah tentang slow living yang belakangan ini menjadi tren gaya hidup yang banyak dibicarakan juga, terutama oleh kalangan anak muda yang capek sama ritme hidup yang serba cepat dan kondisi kita sekarang ini. Jadi slow living bukan berarti kita jadi malas atau gak produktif ya. Ini lebih ke soal kesadaran untuk menikmati setiap momen tanpa terburu-buru, memilih kualitas daripada kuantitas, dan enggak selalu ngerasa harus sibuk biar ngerasa berharga. Dan di hari Minggu itu juga sebenarnya waktu paling pas untuk kita ngelatih slow living ya, Kogers. Coba deh mulai dari hari ini kita minum kopi atau teh itu pelan-pelan tanpa sambil main HP. Nikmatin aja suasana siang hari, suara-suara yang ada di luar seperti kicauan burung atau angin dari jendela. Kalau misalkan El Kogers juga suka baca buku, boleh banget untuk membaca buku fisik kesayangannya atau lewat Wattpad ya. Kalau misalkan suka masak, ya kita masak sendiri, cari-cari resep yang ada di YouTube dan sebagainya. Atau mungkin seperti yang kita lakuin sekarang nih, dengerin Dani sambil bersantai, kan nikmat banget ya siang-siang. Kadang hal yang produktif pun bisa kita lakuin. Ya sebenarnya dengan santai atau mungkin kita juga nggak ngapa-ngapain sebentar dan beneran menikmatinya. Paling pas kalau misalkan slow living ya kita tidur ya, Kogers.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis Pan Balang Tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9. Please back away from your radio.

96.9 Alkoger Radio Bali. Udah berapa jam nih hari ini Alkogers megang HP-nya? Coba deh cek dulu screen time masing-masing, karena banyak dari kita nggak sadar kalau kita menghabiskan 5-8 jam sehari di depan layar HP. Dan itu diam-diam menguras energi mental kita sebenarnya, Alkogers. Jadi ada yang disebut dengan digital detox. Nah, digital detox ini bukan berarti kita harus hapus semua akun atau nggak boleh main HP sama sekali. Cukup melakukan hal-hal kecil seperti mati notifikasi medsos selama 1-2 jam, jangan ngecek HP di 30 menit pertama setelah bangun tidur, karena biasanya itu bikin kita pusing ya, karena kan efek dari HP-nya sendiri, radiasinya, dan sebagainya. Hindari juga doom scrolling alias scroll berita negatif tanpa henti yang bikin pikiran kita makin berpikiran tidak-tidak. Dan yang paling simpel, sesekali letakkan HP dan nikmati sekitar, atau menikmati langit di luar jendela, suara lingkungan sekitar, atau mungkin kita kembali tidur aja, ya kan? Itu pas banget loh kayaknya, Alkogers. Jadi pikiran yang lebih tenang dimulai dari keputusan kecil, dan memilih untuk istirahat dari layar sebentar adalah salah satunya.

96.9 Alkoga Radio Bali. Ini Dani sempat berpikir sesuatu nih Alkogers. Mungkin terdengar lucu ya, karena Dani tiba-tiba berpikir tentang nyamuk nih. Karena mungkin kan nyamuk itu adalah makhluk yang paling dibenci di dunia. Katanya seperti itu, dan berbagai senjata sudah kita siapkan untuk membasmi si penghisap darah ini. Tapi mereka tetap tidak punah-punah. Tapi pernah tidak Alkogers untuk membayangkan apa jadinya kalau semua nyamuk di bumi ini benar-benar lenyap? Fakta uniknya, ternyata cuma 0,05% nyamuk yang hobi makan darah. Sisanya itu, kalau bisa Dani bilang, dia vegetarian. Ya, meski cuma sedikit yang nakal, nyamuk tetap jadi hewan paling mematikan di dunia. Bahkan lebih berbahaya dibanding hiu atau ular. Tapi kalau mereka semua musnah, apakah dunia jadi lebih aman? Belum tentu juga nih Alkogers, karena posisi nyamuk bisa saja digantikan spesies lain yang penyakitnya jauh lebih mengerikan. Selain itu, ribuan orang juga terancam jadi pengangguran karena pabrik obat nyamuk bakalan bangkrut di mana-mana. Kasihan juga ya, apalagi kondisi kita yang seperti ini, dolar tinggi, wah itu kayaknya susah banget ya untuk bertahan hidup. Jadi daripada membasmi semuanya, para peneliti sekarang lebih fokus mencari cara agar nyamuk tidak lagi membawa virus berbahaya ke manusia. Apalagi juga banyak banget virus-virus yang baru terjadi ya, seperti hantavirus yang katanya sudah mulai masuk di Indonesia. Kalau menurut Alkogers sendiri nih, kita perlu nggak untuk memusnahkan nyamuk sampai akar-akarnya, atau biarkan saja mereka jadi kurir bunga di alam liar?

96.9 Elkogar Radio Bali. Tidak pernah Elkogar untuk tiba-tiba keinget nih, lagi asik mandi atau mau tidur, tiba-tiba teringat kejadian memalukan bertahun-tahun yang lalu. Rasanya ingin menghilang saja dari bumi ya. Tapi ternyata memori bebandel ini memang suka muncul pas kita lagi tidak fokus atau saat melihat sesuatu yang memicu ingatan itu balik lagi. Tapi kenapa sih harus kenangan buruk yang muncul, bukan memori manis yang lagi kita pikirkan ya, seperti kayak kita menang giveaway atau sebagainya. Jadi secara sains, kenangan memalukan ini sebenarnya punya fungsi rahasia sebagai alam. Dalam artian, sebagai makhluk sosial, kita juga butuh diterima oleh lingkungan kita. Nah, ingatan buruk ini jadi pengingat otomatis biar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak dijauhi oleh teman-teman kita. Tapi harus hati-hati juga nih, Elkogers, kalau terlalu sering dipikirkan, hantu masa lalu ini bisa menjadi pemicu kecemasan sampai depresi yang mengganggu kesehatan mental kita. Pada akhirnya, ingat kejadian memalukan itu normal banget kok. Kuncinya cuma satu, berdamai dan mulai move on karena masih banyak kesempatan buat bikin kenangan baru yang jauh lebih menyenangkan. Jadi, jangan biarkan noda masa lalu kita merusak hari kita, Elkogers. I gotta find my way back to summer paradise.

96.9 Lakoga Radio Bali. Satu lagu dari Extreme yang berjudul More Than Words yang bisa Dani putarkan sebagai pengingat kita bahwa kasih sayang sejati itu melampaui kata-kata. Saat omongan orang lain mulai membuat hati tidak nyaman, ingatlah satu hal Lakogers, bahwa Tuhan melihat tindakan dan ketulusan hati kita, karena di hadapannya kita berharga lewat apa yang nyata, bukan dari apa yang orang lain katakan. Dan inilah penutup di ajang High Noon HK edisi hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2 siang waktu Lakoga Radio Bali, itu tandanya Dani Basyari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga untuk Lakogers yang sudah setia menemani Dani dari jam 12 siang tadi ya. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jangan lupa tersenyum, and goodbye. Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali, suka bicara terus-menerus namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.

Psychogers, sudah siap untuk mendengarkan cerita-cerita misteri di malam ini? Jangan pindah channel, besarkan volume radio Anda.

Buat Elkogers yang pengen berbagi cerita misteri atau dengerin cerita misteri, jangan lupa dengerin Maut Malam Atut setiap hari Kamis jam 10 sampai 11 malam hanya di Elkogar Radio Bali.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okogar Radio Bali dan Ibu Asyari di sini, dan ini adalah Rasa Dream edisi Bingkai Toko hingga jam 11 malam.

0: 맛있겠지.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
2: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkogers. Luar biasa senangnya Dani bisa kembali untuk menemani Anda, tentunya di Rest and Dream edisi Bingkai Tokoh hari Minggu 24 Mei 2026. Semoga malam ini yang sedang dalam suasana menyenangkan ya, baik yang sedang dalam perjalanan pulang atau yang sudah santai di rumah. Karena pada hari ini kita akan membahas tokoh yang hidupnya pun tidak pernah jauh dari canda tawa. Ya benar banget Elkogar, siapa lagi kalau bukan Jim Carrey. Karena malam ini kita akan mengenal lebih dalam seseorang yang mungkin pernah membuat jutaan orang tertawa sampai sakit perut. Menangis tanpa diduga, kagum karena ternyata di balik wajah paling ekspresifnya di Hollywood tersimpan perjalanan hidup yang jauh lebih dalam dari sekedar lelucon. Jim Carrey juga adalah pria yang tumbuh besar dengan tidur di tenda bersama keluarganya, yang malam pertamanya di atas panggung waktu itu berakhir dengan disoraki penonton, tapi memilih untuk kembali ke panggung itu di hari berikutnya. Selama 2 jam ke depan juga kita akan menelusuri perjalanan dari Jim Carrey ini, yang bermula dari Newmarket, Ontario yang tentunya dingin, menuju panggung komedi di Toronto, lalu ke Hollywood, Amerika. Dan akhirnya ke sebuah keputusan hidup yang mungkin tidak pernah terduga dari seorang bintang sebesar dirinya. Dan juga mungkin kalau misalnya Elkogers mau ikut berbagi cerita atau request lagu dan kirim salam juga pada malam hari ini, langsung saja kirimkan melalui WhatsApp kita di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elangkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Dari tenda di pinggir jalan hingga bintang paling bersinar di Hollywood, perjalanan Jim Carrey adalah bukti bahwa humor bisa menjadi senjata paling ampuh untuk bertahan hidup.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram.

96.9 Elkogea Radio Bali. Ada yang bilang bahwa komedian terhebat di dunia selalu lahir dari luka yang paling dalam. Dan kalau kita mau jujur untuk melihat hidup dari Jim Carrey, kalimat itu sulit untuk dibantah. Jim Carrey yang mempunyai nama lahir sebagai James Eugene Carrey lahir pada tanggal 17 Januari 1962, tentunya di Newmarket, Ontario, Kanada, sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya, Percy Carrey, adalah akuntan sekaligus musisi jazz yang bermain saksofon di waktu senggangnya. Sementara ibunya bernama Kathleen adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehatannya tidak stabil. Jim kecil tumbuh dalam keluarga yang tidak kaya, tapi kaya dalam hal ekspresi dan kreativitas. Sejak usia 18 tahun atau sekitaran puluhan tahun, Jim sudah berdiri di depan cermin berjam-jam, membuatnya mempunyai berbagai mimik wajah dan melatih kemampuan impersonasi yang kelak menjadi ciri khasnya. Di usia 20 tahun, ia sudah cukup berani untuk mengirimkan CV-nya kepada produser acara The Carol Burnett Show. Tapi kehidupannya berubah drastis Neil Kogers ketika ayahnya kehilangan pekerjaan. Jim harus berhenti kuliah di usianya yang masih muda dan mengambil pekerjaan sebagai janitor di pabrik Titan Wheels. Bekerja 8 jam sehari dan ketika kondisinya semakin memburuk, seluruh keluarga Carrey kehilangan rumah mereka. Dan terpaksa untuk tinggal di sebuah van Volkswagen lalu berpindah ke tenda. Jadi Jim ini dulu sempat tinggal di dalam mobil dan dia pindah dari tempat ke satu tempat karena memang rumahnya dia itu sudah diambil oleh bank ya, kalau bisa kita tarik garis kesimpulannya. Dan di titik paling gelap dari Jim Carrey inilah yang justru paling sering membuat orang-orang di sekitarnya tertawa, karena ia belajar sejak dini bahwa tawa adalah satu-satunya cahaya yang bisa ia nyalakan sendiri.

96.9 Lkoga Radio Bali. Membayangkan kalau kita naik ke atas panggung untuk pertama kalinya dan penonton justru tidak menyukai penampilan kita, apa yang akan kita lakukan nih Lkogers? Pulang dan menyerah atau kembali keesokan harinya untuk mengulang lagi dan berusaha lagi? Nah, itulah yang terjadi pada Jim Carrey di

jalan debutnya untuk menjadi stand up comedian pertama kalinya di Yuk Yuk Comedy Club di Toronto, Kanada. Ia naik ke atas panggung dengan penuh semangat, tapi penonton tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Jim sendiri mengakui dalam sebuah wawancaranya bahwa malam itu ia melakukan penampilan yang mengerikan dan dipenuhi lelucon murahan. Tapi ia tidak pulang dan bersembunyi, Neil Cogers. Ia kembali lagi untuk berlatih lebih keras, memperbaiki materinya, dan pelan-pelan mulai menemukan suaranya sendiri di atas panggung. Saat remaja juga, ia sudah mulai rutin, Neil Cogers, untuk tampil di berbagai klub komedi di Kanada, dan tidak butuh waktu lama sebelum namanya mulai dikenal. Ia bahkan sempat menjadi pembuka untuk Rodney Dangerfield, salah satu komedian paling terkenal di Amerika saat itu. Lalu pada tahun 1979, di usianya kurang lebih 20-an, Jim Carrey mengambil keputusan besar. Ia drop out dari kampusnya dan mengemas barang-barangnya. Lalu ia pindah sendirian ke Los Angeles, Amerika untuk mengejar mimpinya. Ya, disoreki di malam pertama itu rasanya gimana gitu, Cogers ya. Tapi justru yang mengajarkan Jim Carrey adalah hal tersebut, bahwasannya kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan bahan bakar untuk mulai lagi dari awal dengan lebih baik.

96.9 Okoga Radio Bali. Los Angeles di akhir tahun 70-an adalah kota yang keras untuk siapapun yang datang dengan modal mimpi dan sedikit uang di kantongnya. Tapi Jim Carrey datang dengan sesuatu yang tidak semua orang punya, Neil Kogers. Wajah yang bisa menjadi 1000 ekspresi berbeda. Kelebihan yang dipunyai oleh Jim Carrey ini. Jadi tahun-tahun pertamanya di Los Angeles tidak mudah bagi Jim Carrey. Ia terus mengisi malam-malamnya di berbagai klub komedi, mengasah kemampuan dan membangun namanya sedikit demi sedikit. Usahanya mulai membuahkan hasil ketika ia mendapat tempat reguler di The Comedy Store, salah satu panggung komedi paling bergengsi di Los Angeles, di mana legenda-legenda seperti Richard Pryor dan Robin Williams juga pernah tampil di sana. Dan juga terobosan besarnya datang di tahun 90-an, Neil Kogers, ketika ia bergabung sebagai pemeran tetap di acara sketsa komedi Fox bernama In Living Color. Disinilah karakter-karakter ikoniknya mulai lahir nih, dan seluruh Amerika mulai mengenal wajah karet Jim Carrey yang tidak ada habisnya. Tapi bahkan sebelum In Living Color, Jim Carrey punya satu ritual yang menarik nih. Ia pernah menulis sebuah cek untuk dirinya sendiri senilai 10 juta dolar bertanggal Thanksgiving pada tahun 1995 dengan catatan untuk jasa aktingnya yang diberikan, dan menyimpannya di sebuah dompet selama bertahun-tahun sebagai pengingat akan mimpinya sendiri. Dan cek itu tidak pernah bisa dicairkan, Neil Kogers. Tapi nilainya jauh lebih besar nih dari angka yang tertulis di sana, karena ia menjadi bukti bahwa keyakinan yang dituliskan dengan tangan sendiri punya kekuatan yang nyata.

96.9 Okoga Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari di sini, tentunya di Rest and Dream edisi Bingkai Tokoh hari Minggu 24 Mei 2026. Tepat di jam 10 malam sudah artinya kita beranjak ke sesi kedua nih Elkogers. Dan untuk Elkogers yang baru saja bergabung malam hari ini, Dani mau mengucapkan selamat datang dulu. Karena di jam pertama tadi kita sudah membuka bagaimana kisah dari Jim Carrey dari titik paling awal hidupnya. Mulai dari masa kecilnya yang berat, keluarganya yang pernah kehilangan rumah, dan bagaimana ia menemukan tawa sebagai cara dia untuk bertahan. Dan di jam kedua ini kita akan masuk ke babak yang lebih menarik nih Elkogers, yaitu tentang film-film yang mengubah cara dunia memandang Jim Carrey. Keputusannya yang berani untuk meninggalkan zona nyaman komedi hingga pilihan hidupnya yang paling tidak terduga di penghujung karirnya. Tentunya masih bisa juga untuk kirim salam dan request lagu ya Elkogers melalui WhatsApp kita di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elangkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Jadi jangan kemana-mana dulu Elkogers ya, karena kita masih akan membahas bagaimana kehidupan dari Jim Carrey hingga jam 11 malam.

96.9 Alkogar Radio Bali. Kembali lagi Dani ingin menyapa nih Alkogars yang sudah ikut gabungan melalui akun sosial media Alkogar Radio Bali. Karena sudah ada dari Kade Hendra 929 Seputaran Sanur yang mau request lagunya Aca dan Irwansyah yang berjudul My Heart. Kirim-kirim salamnya untuk Dani yang ganteng, makasih ya. Ari dan juga arigato gozaimasu. Wah, senang banget nih Dani dibilang ganteng. Terima kasih ya untuk Kade Hendra 929. Lanjut lagi untuk Giri Hendra 2023 dari Seputaran Denpasar yang mau request lagunya Superman is Dead, Kuat Kita Bersinar. Kirim-kirim salamnya juga untuk Dani Basyari aja. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama untuk Giri Hendra 2023. Lanjut lagi karena sudah ada dari Bli Kade nih yang ingin disebut sebagai Bli Kade dari Seputaran Denpasar mau request lagunya Perunggu Band yang 33 kali. Woi, bagus nih lagunya. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih untuk Kade Hendra. Lanjut lagi Bli Kade Hendra ya tadi namanya. Lanjut lagi untuk siapa lagi nih ya? Oh iya, untuk Komang Aryani dari Seputaran Sanur mau request lagunya Linkin Park yang Indians Nika. Woi, boleh banget ya. Ditunggu aja lagunya untuk Komang Aryani dan tentunya terima kasih karena sudah merequest. Lanjut lagi ada Bli Giri dari Seputaran Sanur yang mau request lagunya Al Ghazali yang Amnesia. Ada nggak ini lagu kenyaka? Woi, ada dong, tentu saja. Ditunggu ya, nanti bakal Dani puterin lagunya. Lanjut lagi, ada siapa ini ya yang mau kirim salam? Oh, ada Made Hendra Saputra PBB dari Desa Tabanan nih, present bosku. Wah, terima kasih nih bosku yang sudah hadir pada malam hari ini sambil mendengarkan Dani di sini. Lanjut lagi ada Oka Mulyarta dari Seputaran Padang Sambian hadir Bli. Wah, hadir Bli, terima kasih banyak ya untuk Bli Oke. Seneng banget nih Dani membacanya karena pada semangat juga nih malam hari ini. Mungkin karena besok hari Senin ya, jadi minggunya itu sudah udah dirasain nih semangatnya. Wah, besok Senin. Oke, lanjut lagi ada dari Bli Hendra dari Seputaran Sanur mau request lagunya Coldplay featuring The Chainsmokers Kak yang Something Just Like This. Oke, ditunggu lagunya ya.

96.9 Olkogar Radio Bali. Dalam sejarah Hollywood, Neil Kogar jarang ada aktor yang merilis 3 film dalam setahun dan semuanya itu meledak di pasaran. Itulah keajaiban dari Jim Carrey di tahun 94. Nah, dalam satu tahun yang sama, ia membintangi 3 film sekaligus, yaitu film Ace Ventura, film The Mask, dan juga Dumb and Dumber. Ketiganya sukses besar dan meraup lebih dari 100 juta dolar di box office. Tentunya Jim Carrey ini mencetak sejarah ya Alkogers, karena dalam film Ace Ventura ia memamerkan energinya yang absurd. Terus juga film The Mask atau film tentang topeng yang membuat dia menjadi berwarna hijau itu menonjolkan ekspresi wajahnya yang tanpa batas. Lalu juga ada film Dumb and Dumber yang membuktikan ia jenius dalam komedi fisik. Namanya pun langsung merajai bioskop-bioskop yang ada di seluruh dunia. Jadi tahun 94 itu bukanlah sekedar tahun kesuksesan. Itu adalah momen di mana dunia akhirnya menyaksikan apa yang selalu Jim Carrey percaya tentang dirinya sendiri.

96.9 Okoge Radio Bali. Pasca kejayaannya di tahun 94, Hollywood memandang Jim Carrey dengan caranya yang berbeda. Angka-angka yang fantastis pun mulai menyertai namanya Neil Kogers. Jadi pada tahun 96, ia kembali mencetak sejarah. Jim Carrey dibayar $20 juta untuk film The Cable Guy, yang menjadikannya sebagai aktor Hollywood pertama dengan bayaran sebesar itu. Tentunya itu bukan angka yang biasa ya Kogers, itu angka yang fantastis sekali di tahun 96. Lalu juga ya, itu juga menjadikan standar industri perfilman di Amerika pun berubah. Gajinya terus meroket lewat film Liar Liar dan tentunya Bruce Almighty. Siapa sih yang gak tahu tentang film Bruce Almighty ini? Film yang menceritakan si Bruce atau karakter dari Jim Carrey ini, tiba-tiba dia mempunyai kekuatan sebagai Tuhan nih ceritanya Kogers. Karena dia sempat berdoa yang tidak-tidak kepada Tuhan. Jadi pada akhirnya ia diberikan kekuatan seperti itu untuk menjadikan dia merasa bahwa kesannya begini loh kalau misalkan menjadi sosok yang seperti itu begitu. Jadi filmnya itu sangat bagus dan menarik. Mungkin minggu depan bisa kita bahas ya tentang film Bruce Almighty ini, Kogers. Dan juga pada puncaknya ada pada film The Yes Man. Dan juga Jim tidak mengambil gaji di awal, melainkan persentase keuntungan yang akhirnya memberikannya lebih dari $35 juta dari satu film. Kalau misalkan kita mempunyai duit segitu, enaknya dipakai untuk apa ya, Kogers? Mungkin untuk bangun rumah kali ya, atau kita punya usaha, mungkin bikin rumah makan. Itu kayaknya menarik banget kalau misalkan punya uang seperti itu. Ya, mungkin kalau misalkan ngomongin uang juga tidak ada habisnya ya, dan uang juga mungkin tidak mendefinisikan segalanya. Tapi rekor angka itu yang didapatkan oleh Jim Carrey adalah bukti nyata betapa dunia menghargai bakat dari seseorang yang dulunya pernah tidur di dalam tenda.

96.9 Olkoga Radio Bali. Ada saatnya seseorang seniman itu ingin menembus batas kemampuannya. Dan Jim Carrey menghadapi momen itu loh Olkogers di tahun 98. Lelah hanya menjadi raja komedi, ia menolak terjebak dalam satu peran. Saat ada tawaran film The Truman Show, ia rela memotong gajinya menjadi $12 juta demi film tersebut. Lalu ia memerankan pria yang hidupnya ternyata sebuah reality show. Jim Carrey sendiri menampilkan kerentanan dan emosi yang mendalam. Hasilnya, ia sukses meraih piala Golden Globe pertamanya. Ini membuktikan bahwa dia balik lagi menjadi wajah komedi yang seperti apa dilihat oleh khalayak tentang dirinya sendiri. Karena kan ada yang berpikiran bahwasannya ada aktor yang mempunyai watak yang luar biasa seperti Jim Carrey itu sendiri. Dan film The Truman Show bukan sekedar film terbaiknya. Ini adalah bukti nyata bahwa keberanian keluar dari zona nyaman itu adalah syarat mutlak untuk bertumbuh.

96.9 Lkoga Radio Bali. Sebelum kita lanjut lagi nih Lkogers, Dani mau menyapa dulu nih yang baru saja ikut gabungan melalui WhatsApp ya. Karena ada dari Agus Ade seputaran Tabanan yang mau request lagunya Atik Sibi. Terserah boy, kalau enggak ada boleh banget lagunya Voodoo yang Salam Untuk Dia nih kak. Buat kakak Dani, terima kasih. Sama-sama ya untuk Agus Ade yang seputaran dari Tabanan. Semoga sehat selalu ya. Lanjut lagi Nilkogers, ada di Instagram dari Saifurrahman552. Seputaran Mengwi yang mau merequest lagunya The Cinnamons, Warna-Warni Cinta. Kalau nggak ada juga, boleh lagunya Eren yang Takkan Pisah. Untuk kakak, terima kasih banyak. Sama-sama untuk Saifur Rahman, jadi lagunya ditunggu ya. Dan juga karena tadi kita barusan ngebahas tentang Jim Carrey, Nilkogers, bagaimana lika-liku dari Jim Carrey tersebut. Karena kan dia sudah ini ya, sudah... kelihatannya sudah meraih segalanya karena dia mempunyai banyak film yang bagus-bagus dan tentunya box office juga. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan nih Lkogers, jika semua itu sudah didapat, apalagi yang dicari sebagai seorang bintang setelah meraih segalanya? Nah, jawabannya dari Jim Carrey mungkin akan membuat kita tercengang nih Lkogers. Karena di tahun 2022 kemarin, Jim Carrey memilih untuk pensiun dari Hollywood dengan kekayaannya $180 juta. Wah, itu nominal yang sangat fantastis ya untuk bekal pensiun nih. Dan ia juga menolak semua tawaran film demi fokus untuk melukis. Kalimatnya yang paling menggetarkan hati adalah I have enough, I've done enough, I'm enough. Jadi saya itu sudah cukup. Terus bagi seseorang yang dulunya tidur di tenda bersama keluarganya, ucapan ini adalah bukti perjalanannya telah sampai di titik tertinggi. Mungkin karena dia udah capek ya, karena kan umurnya dia juga sekarang itu sudah tidak energik lagi ya, karena kalau nggak salah umurnya itu 50 apa 60 tahun gitu sekarang. Jadi ya usia-usia yang sudah rentan dan mungkin dia capek dan merasa semua segalanya itu sudah ia dapatkan, jadi ia memilih untuk pensiun merasa bahwasannya dia sudah selesai. Dia sudah cukup dengan kehidupannya menjadi artis film, mempunyai banyak box office. Mungkin dia juga sudah lelah, sudah capek, pada akhirnya memilih untuk pensiun dan merasa semuanya sudah cukup. Sukses sejati juga bukanlah tentang berapa banyak yang dikumpulkan, tapi momen ketika kita bisa berkata dengan tenang, ini sudah cukup, dan berhenti berlari, itu mungkin rasanya kita akan menikmati hidup yang lain.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Tidak terasa nih Elkogars, 2 jam sudah dan yang menemani malam Anda tentunya The Rest and Dream edisi Bingkai Tokoh dari seorang Jim Carrey pada malam hari ini. Terima kasih yang paling tulus untuk Elkogars yang sudah setia mendengarkan dari jam 9 tadi ya sampai jam 11 ini dan tentunya ikut bernostalgia bersama tentang kisah dari Jim Carrey. Dari seorang anak yang keluarganya pernah menjadi tunawisma, menjadi aktor pertama dengan bayaran 20 juta dolar. Hingga akhirnya memilih pensiun dengan damai, karena ia memilih untuk menjadi seniman pelukis, Neil Cogers. Jim juga mengajarkan kita bahwa sebuah tawa bukan pelarian dari rasa sakit, tapi cara kita untuk bertahan. Dan manusia yang paling bahagia bukan yang paling banyak memiliki, tapi yang paling damai dengan dirinya sendiri. Untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Radio Bali.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Anda nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: oleh skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis.
3: Kerasa kembali terjadi di Langgro Aceh Darussalam.
4: Kembali menggerebek

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Narkoga Radio Bali, apakah Anda sudah merasa bebas di hari Senin ini?
1: Semoga saja, karena biasalah ya seperti yang kita tahu kalau sudah di hari Senin itu bawaannya mumetik.
0: Mumet, ya. Senin bebas, kata apa itu? Sepertinya itu kata yang saling berlawanan.
1: Iya. Kenapa terasa mumet? Karena bisa jadi besar kemungkinan itu kan kemarin weekend, Yud.
0: Iya, benar.
1: Jadi memang peralihan ke hari-hari produktif itu terasa sangat berat sekali.
0: Berat sekali. Kemarin saya punya sebuah pengalaman unik nih.
1: Apa tuh?
0: Saya nggak sadar kemarin hari Minggu. Saya baru sadar itu jam 8 malam, ketika saya ngeliat jalanan, macet banget nih orang-orang.
1: Iya.
0: Kayak hari biasanya, padahal besok Senin, gitu saya bilang kan. Baru itu saya sadar, loh sekarang Minggu.
1: Kayak besok Senin gitu.
0: Iya, terus mikir, loh sebelum Senin kan Minggu ya. Lah, terus hari Minggu ini saya ngapain? Nyara saya banyak ada kegiatan.
1: Iya, jam terbang tinggi ya deh.
0: Aduh, makanya sekarang saya agak masuk angin nih sedikit.
1: Ya, kalau misalnya ada di antara Anda yang mirip kayak pengalamannya Yuda ya. Sadar Railcogers ini Senin.
0: Sadar Railcogers, tidak perlu banyak-banyak bekerja di weekend ya. Tetap aja besok Senin bakal datang, hari ini udah datang. Tapi kalau namanya Senin udah pasti enggak selalu mumet sih.
1: Iya.
0: Tergantung kita menentukan mau mumet atau tidak.
1: Benar-benar gitu. Benar. Semoga sih ada yang di hari Senin ini slow living, slow moving,
0: cek. Emang bisa.
1: Ini kembali nih ditemani dulu bersama Mika Karisa
0: dan Yuda Kusuma. Musik untuk Anda semuanya.
1: Yes, lanjut lagi di sesi kedua kita seperti biasa jam 8 pagi ada ngobras, ngobrol asik. Edisi kali ini adalah What's on Social Media.
0: Maria, apa saja berita-berita yang akan kita bicarakan dari sosial media? Nanti kita akan jabarkan ya.
1: Yes.
0: Dan sambil kita dengerin lagu-lagu asik koleksi Elko Gari di Bali, tentunya masih bersama dengan Yuda Kusuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
7: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bunuh Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
6: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
7: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

0: melihat masa depan kita semua. Wah, sepertinya akan cerah kalau kita masuk ke tempat ini nih, Elgogers.
1: Yes, di mana lagi kalau bukan di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Elgogers. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis ya untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga nggak cuma tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Bener banget, Elkogers. Dan apa yang ada di sini, tentunya ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selain itu ada juga prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja nih, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional, pangan fungsional, dan penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Prodinya sudah unggul dari sisi staf pengajarnya juga, Elkogers, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Cek juga ya, fasilitas kampusnya gak kalah keren nih, karena kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang super duper lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Hari ini juga putuskan daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau masih butuh informasi selengkapnya, silakan klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau Dr. Ininga Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576545.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Training-nya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9.

0: 96.4. Pagi Loko Garis dengan berita-berita asik yang datang dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Yes, yang terbit edisi hari ini hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Coba kita cek dulu ya di Harian Umum Nusa Bali. Di situ ada berita apa, Yud?
0: Di sini ada berita tentang lapas kerobokan. Tempat di mana orang-orang harusnya dibina ternyata ditemukan barang haram. Wah, saya terkejut. Jadi buntut sidak di Cianpas, Kalapas Kerobokan akhirnya dinonaktifkan. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kerobokan itu dinonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifan jabatan ini terjadi menyusul sidak dari Direktoral Jenderal Pemasyarakatan yang menemukan sejumlah barang terlarang dari Lapas Kelas 2A Kerobokan itu. Tepatnya pada hari Rabu dini hari. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali itu membenarkan penonaktifkan jabatan dari Kalapas Kerobokan tersebut, dan ujarnya pada hari Minggu pada saat dikonfirmasi, dia juga belum menjelaskan sampai kapan penonaktifan tersebut itu berjalan. Nanti kami sampaikan rilis lengkapnya gitu ya. Melalui info ini diberikan melalui Direktorat Pengamanan dan Intelijen yang menggelar razia mendadak di lapas tersebut. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah barang terlarang berupa telepon genggam, minuman keras, hingga narkotika. Barang-barang tersebut ditemukan petugas sejumlah blok di dalam lapas terbesar di Bali. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kakanwil di Jenpas itu juga mengatakan razia dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar kamar hunian warga binaan di sejumlah blok lapas. Dan ini merupakan langkah yang tegas dalam mendukung program Zero Narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Dijelaskan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen di Jenpas setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kanwil di Jenpas Bali. Razia dilakukan jam 2 pagi dengan menyasar sejumlah blok hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan beberapa jenis narkotika, handphone, serta miras yang diduga disimpan secara ilegal di dalam lapas, dan seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan pemeriksaan tersebut dan pengembangan dari temuan tersebut akan diteliti lebih lanjut lagi. Wah, ini tempatnya harusnya dibina orang-orangnya, malah pesta di sini ya.
1: Iya, kok bisa?
0: Saya tak tahu loh ada seperti ini.
1: Jadi sekarang tahu kan?
0: Sekarang tahu. Berarti kalau gini, apakah ini sudah terjadi berkali-kali? Nggak tahu juga ya.
1: Lapasnya di mana aja gitu ya.
0: Iya, benar. Udah berita berikutnya aja deh.
1: Yes.
0: Jadi takut saya.
1: Iya, karena ini terkait dengan instansi tertentu ya. Ya, kita harapkan enggak ada lagi yang seperti ini ya. Kalau lapas tempatnya orang-orang yang menghadapi hukuman
0: seperti itu ya. Betul.
1: Terisolasi dari dunia luar.
0: Benar, saya jadi ingat postingan di salah satu ini berita online gitu kemarin kan.
1: Iya.
0: Selama seminggu kemarin kan sempat berisik tuh, ngomongin tentang garam-garam, lapas-lapas.
1: Iya.
0: Apa ini ada hubungannya? Gak tahu juga ya.
1: Bisa jadi ya.
0: Bisa jadi.
1: Oke, beralih ke satu berita lainnya. Di sini saya menemukan berita mengenai Karang Sewu yang dikembangkan jadi objek wisata. Di sini nantinya akan ditawarkan wisata camping hingga snorkeling, Kogers. Jadi selengkapnya di sini disebutkan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB berkomitmen untuk memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk mengelola objek daya tarik wisata atau ODTW Alam Karang Sewu di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaye, Jembrane. Pengembangan wisata berbasis masyarakat itu juga ditegaskan melalui adanya prasasti yang dipasang di kawasan Karang Sewu. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional SPTN Wilayah 1 Jembrane TNBB, Isai Yusidarta, itu menegaskan

0: TNBB ini sengaja menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berkembang melalui sektor wisata tanpa merusak bentang alam yang menjadi modal utama kawasan tersebut. Potensi alam Karangsewu disebut sangat lengkap sekali, Alkogers, mulai dari padang savana, pesisir, kawasan karang, perairan laut, ada mangrove juga hingga perbukitan. Jadi seluruh potensi itu diarahkan menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar yang tinggal berdekatan dengan kawasan TNBB ya. Beliau juga menegaskan pengelolaan kawasan hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat lokal Karangsewu. Bahkan pihak TNBB bersama pemerintah Kelurahan Gilimanuk itu telah bersepakat menutup ruang bagi investor untuk masuk mengelola kawasan wisata tersebut.
1: Luar biasa ya, TNBB. Jadi kalau misalkan itu sudah terbangun dengan sistem yang baik, tentunya berefek positif nih pada masyarakat ya.
0: Iya.
1: Pengelolaannya dapat, masyarakat juga mendapatkan pekerjaan, bisa membangun tempat masing-masing ya. Wah, ini mengingatkan saya sama satu omongan waktu di zaman sinetron dulu.
0: Apa tuh?
1: Jangan ke kota, membangun desa saja gitu. Kalau dulu kan sulit ya, tapi kalau sekarang apapun bisa terjadi pastinya.
0: Benar-benar, apalagi memang potensinya sudah dilihat gitu ya. Dan memang ini pure untuk masyarakat sekitar di sana, yang ngelola juga masyarakat di sana, warga aslinya.
1: Betul kan? Banget.
0: Jadi semoga sih ini adalah hal yang baik ya.
1: Betul.
0: Karena kan ini potensi wisata. Next time mungkin kita bisa ke sana ya, Kogers,
1: kalau misalnya
0: udah benar-benar dikembangkan ya. Karena kan ini baru rencana seperti itu.
1: Bener banget. Dan itu adalah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Elkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oceh.
0: Ah, radio Oceh, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sebentar lagi asik. Jadi mampu berkurban, pasti Anda semua sedang mencari hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat ya. Nah, kini Bali Farm Tabanan siap membantu Anda dalam menyediakan kambing kurban yang sehat dan memenuhi syarat Ecogers.
1: Dan di Bali Farm Tabanan ini tersedia kambing dari berat 25 kg sampai dengan 50 kg dari harga Rp3.700.000 sampai dengan Rp6.500.000. Jadi bisa disesuaikan dengan budget yang Anda punya ya. Pembelian dalam jumlah besar itu mendapatkan potongan harga spesial atau diskon harga. Harga juga sudah termasuk ongkos kirim H-2 untuk wilayah Tabanan dan Denpasar, Ecogers. Nah, untuk pengiriman di luar dari H-2 dan di luar daripada wilayah Tabanan dan Denpasar, itu akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan. Dan di Bali Farm Tabanan ini juga langsung ya menyediakan jasa potong kurban di rumah.
0: Wah, semuanya serba lengkap ya. Jadi untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp 0897 605.000 atau dapat lihat di Facebooknya Andi Amarala.